0: romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Where are you going now? Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya, kemanapun Anda melangkah ya, kemanapun pergi saat sekarang ini lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Selamat pagi juga buat Pak Agus di Pangkalan mana nih? ABD Renon gitu ya. Oke, yang ready punyanya Biop ya. Kemudian salamnya buat para driver yang lagi OTW, khususnya driver ABD ya, hati-hati di jalan katanya, karena kemacetan Bali sudah tidak masuk akal. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Agus, salam kenal, selamat datang juga dalam Rock and Breakfast. Tumben ya kayaknya gabung sama Mei ya. Oke, selamat pagi juga buat Paten Murah di seputaran Bangli sana. Gimana kabar kota Bangli pagi hari ini? Apakah sedang gila-gilanya? Crazy Wood-nya sudah mengudara tadi ya. Lanjut, ada siapakah gerangan pagi hari ini? Udah absen Pak Kawiyaku, Setia Budi, dan Pak Saradir, Pak Adi, Gina, Bibawa. Selamat pagi Pak Adi. Semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Semoga selalu kabar baik di sana. Oke, lanjut Bujuro Koming di Daumu hadir. Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua. Ada Bu Gungmang juga yang stay tune pagi hari ini. Thank you. Semoga kabar baik semua dan yang pastinya senantiasa selalu semangat dan sehat selalu. Oke, buat Mr. Adidol, semangat pagi juga. Kita lanjut lagi Rock and Breakfast pagi ini. Masih bareng Mei di sini. Ingat tentasi jam 9 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda beberapa menit ke depan. Ya, segera akan hadir juga sesaat lagi sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia. Satu informasi untuk Anda, Pemkab Gianyar Bali tahun ini merencanakan perbaikan sekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kewenangannya itu berada di bawah Dinas Pendidikan Gianyar. Perbaikan tersebut menyasar lebih dari 100 sekolah. Pelaksana tugas Kepala Distrik Gianyar Wayan Mawo pada hari Senin kemarin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Pemkab Gianyar berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Gianyar selain dalam menyediakan SDM pengajar, pemerintah juga terus berupaya memberikan fasilitas yang layak untuk para siswa. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya melakukan akuisisi sekolah SMP swasta untuk dijadikan SMP negeri agar semua anak di Gianyar bisa bersekolah di SMP negeri. Dan di tahun ini, pemerintah fokus pada perbaikan sekolah. Dan terkait dengan proses pelaksanaan perbaikan, Mawo mengatakan hal tersebut masih berproses. Nah, terkait anggaran yang disediakan untuk program ini, Mawo tidak membeberkan, namun Bupati Gianyar Imade Mahayasra kembali menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dalam membangun Gianyar. Kali ini, pembangunan atau perbaikan gedung sekolah. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2026. Dan dalam kerjasama tersebut, PT SMI dikabarkan mengalokasikan anggaran sebesar 107 miliar untuk merenovasi 31 gedung SD tahun 2026. Dan Bupati Gianyar Made Agus Mayasra mengatakan bahwa kerjasama dengan PT SMI merupakan wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda yang pasti masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti ya. Kali ini single dari Belantika Musik Indonesia sudah siap mengudara untuk Anda. Dibuka oleh Anggun C. Sasmi yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat pagi hari ini, yang juga sudah request singlenya, semoga bisa terhibur ya. Baik, selamat pagi juga yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Wayan Sudibagia di Sibang Kaja hadir. Selamat pagi juga untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ada siapa ini? Ada Bapak Gusta di Panjer. Mohon maaf Pak Gusta, salah sekali mungkin besok bisa di request kembali karena kita sudah ke single-single dari Belantika Musik Indonesia ya. Baik, lanjut aja. 36 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Yang sudah menunggu Andi Liani spesial untuk Anda. Antara kita.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri akhirnya tuntas sampai di sini ya untuk Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri. Sesaat lagi program kami Intips akan hadir untuk Anda.

Ya, 89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Supratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali ya pagi hari ini bareng Mei Antali di sini. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips suasana hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Ya, ingin atensi seperti biasa juga langsung melalui via Facebook suara sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331894.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari tanam jagung ya. Sudah hadir untuk kita semua yang pastinya. Tetap semangat buat Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tentunya ada waktu untuk atensi ya, melalui via Facebook Suara Seniari dan WhatsApp di 087-773-331894. Senantiasa selalu sehat semuanya ya. Baik pecinta Suara Seniari, Anda masak apa hari ini? Oke, bicara tentang masak-memasak ya. Memasak makanan itu memang bisa meningkatkan cita rasa ya, sekaligus membunuh bakteri berbahaya. Namun, tidak semua bahan makanan justru menjadi lebih bernutrisi setelah dipanaskan. Pada beberapa jenis makanan, proses memasak dengan suhu tinggi atau dalam waktu lama itu dapat mengurangi kandungan vitamin dan senyawa aktif yang bermanfaat bagi tubuh. Karena itu, sejumlah makanan dinilai lebih baik dikonsumsi dalam kondisi mentah, asalkan sudah dicuci bersih dan diolah secara higienis. Nah, pecinta Suara Seniari dirangkum dari Very Well Health, ada beberapa makanan yang lebih sehat dikonsumsi dengan mentah ya. Apa sajakah? Kita akan intip nanti satu persatu. Tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara sedari. Apanya dong? Apa ya kira-kira makanan yang lebih sehat dikonsumsi mentah? Oke, kita akan intip segera ya. Yang pertama adalah paprika merah. Ya, paprika merah merupakan sumber vitamin C, antioksidan, dan berbagai senyawa fitokimia yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, vitamin C termasuk zat gizi yang mudah rusak saat terkena panas. Nah, mengonsumsi paprika merah mentah, misalnya sebagai campuran salad atau lalapan, itu dapat membantu mempertahankan kandungan vitamin C di dalamnya. Selain itu, brokoli ya mengandung sulforaphane, senyawa alami yang diketahui memiliki efek antioksidan dan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Nah, proses memasak yang terlalu lama itu dapat mengurangi aktivitas enzim myrosinasi yang dibutuhkan untuk membentuk sulforaphane ini. Karena itu, brokoli lebih baik dikonsumsi mentah atau hanya dikukus sebentar saja.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, Pecinta Suara Suneri. Masih lanjut intip ya, informasi dan tiba baru saja hadir Jatuh Cinta. Ini salah satu lagu terkenal ya dari grup musik legendaris asal Surabaya, AKA, yang diciptakan oleh Sheikh Abidin dan dirilis melalui album Reflection pada tahun 1971. Merupakan karya dari penggebuk drum AKA Sheikh Abidin yang menampilkan warna musik berbeda dari kesan garang band rock ini ya. Ya, mengisahkan perasaan seseorang yang tidak pernah menduga atau mengerti rasanya jatuh cinta, hingga akhirnya ia selalu teringat, terpesona, dan menyebut nama seseorang di dalam hatinya. Dan Pecinta Suara Suneri, album ini rilis pertama kali ya, itu ada di album Reflection tahun 1971 dan kemudian masuk ke dalam album kompilasi populer 20 Golden Hits pada tahun 1979. Baik, Pecinta Suara Suneri, semangat pagi kembali buat Anda mungkin yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Terima kasih juga yang sudah sempat atensi pagi hari ini. Pagi dulu barangkali Bu Juro lagi monitor, mungkin yang ini dimaksud kemarin ya. Kalau kemarin ini sudah putar AKA soalnya sebelumnya ya, Jatuh Cintanya mungkin yang ini nih, karya dari Sheikh Abidin memang ya, dengan vokalisnya Ucu Arahap dan diiringi juga oleh Sheikh Abidin sang pencipta lagu. Oke, selamat pagi juga buat Pak Hendra Saputra yang sudah hadir, juga buat Pak Deapong, mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Kemudian untuk Anda yang atensi masih ada waktu, langsung ke via Facebook Suara Suneri, WhatsApp kami di 087-773-331-894. Ibu Grace Maria di seputaran Monang Maning, selamat pagi juga. Kita coba nanti ntar dulu mecek tadi udah gak sih ya, kayak putarkan nanti ya, mecek lagi kalau belum nanti akan mengudara ya. Oke, selamat pagi juga buat yang lagi nunggu, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ini masih di Intips ya, informasi dan tips. Oke, Ibu ini diluk-luk mungkin salah komentar itu ya. Ada masih di Intips kita, informasi dan tips yang pasti lanjut. Untuk makanan yang ternyata lebih sehat dimakan mentah, itu adalah bawang putih. Dikenal kaya akan alisin, senyawa aktif yang memiliki sifat antimikroba dan juga antioksidan, di mana alisin ini terbentuk ketika bawang putih itu dihancurkan atau dicincang ya. Memasak bawang putih dalam suhu tinggi dapat mengurangi kandungan alisinnya. Jadi para ahli menyarankan bawang putih itu didiamkan sekitar 10 menit setelah dicincang sebelum dikonsumsi ataupun dimasak ya, agar pembentukan alisinnya itu lebih optimal.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sundari, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 18.035 rupiah. 1 euro setara dengan 20.769 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.223 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.641 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.59.

89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari, Selendang Merah sedang membingkiskan untuk Anda ya. Tetap semangat, semoga bisa terhibur dengan single dari Anita Talisha tadi ya. Dan baik, kita lanjut lagi pecinta suara seniari in tips, informasi dan tips yang masih hadir hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Tentunya masih bareng Mei di sini ya. Dan masih ada waktu juga untuk atensi, Mei tunggu melalui via Facebooknya Suara Seniari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/senari. Oke, masih semangat semuanya ya. Yang lagi doi juga, selamat pagi semuanya. Hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Bawang bombay juga merupakan makanan yang ternyata lebih sehat dimakan secara mentah ya. Jadi selain menambah cita rasa makanan, bawang bombay mengandung vitamin C, flavonoid, dan juga antioksidan ya, seperti quercetin. Nah, sebagian kandungan antioksidan tersebut dapat berkurang akibat proses memasak. Jadi pecinta salad sendiri mengonsumsi bawang bombay mentah dalam salad atau mungkin sandwich ya, itu menjadi salah satu cara memperoleh manfaat nutrisinya secara maksimal.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Masih lanjut di Intip ya, informasi dan tip bareng Mai di sini. 24 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Yang mudah-mudahan tetap semangat buat Anda semuanya, masih disibukkan juga oleh berbagai rangkaian aktivitas Anda. Baik, buah bit berikutnya ya. Ini adalah buah ataupun makanan yang ternyata lebih sehat juga dimakan mentah. Bit itu mengandung folat, vitamin C, kemudian nitrat alami dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah. Pemanasan dalam waktu lama berpotensi mengurangi sebagian dari vitamin yang larut dalam air. Karena itu, bit mentah yang diolah menjadi salad atau jus itu dinilai mampu mempertahankan lebih banyak kandungan gizinya. Anda suka buah berry? Yes, strawberry, blueberry, raspberry hingga blackberry. Kaya akan vitamin C, serat dan juga antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi saat diolah menjadi selai atau saus, sebagian vitamin C itu dapat berkurang ya. Mengonsumsi buah beri dalam kondisi segar menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan manfaat nutrisinya.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi ya untuk informasi kita terkait dengan makanan yang ternyata lebih sehat dimakan secara mentah. Ya, beberapa diantaranya sudah menginformasikan untuk Anda. Ada apa ya tadi? Oke. Ada paprika merah, ada brokoli, bawang putih, bawang bombay, buah bit, buah beri, dan yang ini adalah kelapa. Ya, kelapa segar itu mengandung serat, lemak sehat, vitamin, dan juga mengandung mineral yang tetap terjaga dalam kondisi alaminya. Jadi pecinta sendiri, proses pemanasan ataupun pengolahan tertentu itu dapat mengubah sebagian kandungan nutrisi maupun teksturnya. Mengonsumsi daging kelapa segar dalam jumlah wajar dapat menjadi pilihan cemilan yang menyehatkan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yang pasti mulai deh mikirin mau dimakan mentah, dimasak atau gimana ya. Oke, jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Tuntas, sampai di sini kebersamaan kita untuk Intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga di interval 11 sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, Suara Zunari.

0: dek. Nang kini malar.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake.
2: Belum ya dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun yo.
0: Capatin memedi kau dek.
3: Kan memedi mencapatan.
0: Eh dek. Tawang dek. Nak yang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
4: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tawang kini.
3: Sunrise pada ni sunrise saya mikirin.
0: Coba cek di TV ni dek.
3: Ada di TV ni cek malar.
0: Popular kemudian berita ni dek.
5: Siaran TV itu periksa nu nek.
6: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
7: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
6: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
8: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Biskuit tempurannya crunchy!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dapat 9,4 FM Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89.4 FM Suara Cinari. Selamat sore pencinta Suara Cinari. Kembali lagi sore hari ini saya Dikatama yang menemani pencinta Suara Cinari, tentunya di program Country Special di jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Untuk pencinta Suara Cinari yang senang dengan lagu-lagu country bisa bergabung di Facebook Suara Cinari, serta tetap juga nikmati streaming Radio Suara Cinari di radio.gemamedia.id/sunari. Saya Dikatama yang di hari Selasa ini akan menemani pencinta Suara Cinari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Itu dia The Fighter ya, Kate Urban featuring dengan Carrie Underwood. Sudah mengantarkan kita ke menit 19 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Lagu berikutnya yang sudah siap dikehadirkan, lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Morgan Wallen ya. Lagu yang berjudul Whiskey Glasses ini, di mana lagu ini pencinta Suara Sunari diciptakan ya oleh Ben Burgess dan juga Kevin Kedis ya. Dan lagu ini dirilis sebagai single ketiga di album If I Know Me di tahun 2018. Lagu Whiskey Glasses merupakan salah satu single yang ada di album tersebut, dan album tersebut pencinta Suara Sunari sukses ya, masuk menjadi posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Top Country Albums. Kita coba dengarkan salah satu singlenya, Whiskey Glasses dari Morgan Wallen.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Country Special Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, Behind Closed Door, pencipta Suara Sinari. Itu merupakan salah satu lagu yang mengangkat nama penyanyi Charles Alan Rich ya. Penyanyi yang meninggal di tahun 1995 asal Amerika, di mana ketika menjelang masa kematiannya ya, itu Charles apa ya bilangnya ya, boleh dibilang apa ya, mendapat julukan mungkin ya, mendapat julukan Silver Fox. Dan lagu Behind Closed the Door yang dirilis tahun 73 boleh dikatakan merupakan lagu yang paling populer yang mengangkat namanya. Dan bahkan lagu itu sempat masuk ke dalam chart ya, chart musik country Amerika Serikat di Billboard Hot 100, serta mengantarkan meraih 2 penghargaan Grammy. Ya, bahkan Rich sempat masuk dan ke dalam Memphis Music Hall of Fame di tahun 2015. Dan pada tahun 2023, Rolling Stone menempatkan Rich di peringkat 120 dalam daftar 200 penyanyi terhebat sepanjang masa. Itu dia Charlie Rich dengan Behind Closed the Door, sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sinari. Tentunya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Country Special Suara Sinari.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: konsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari, True Color dari Phil Collins, pencinta Suara Sinari. Dan lagu tadi mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Spesial kita. Masih di edisi Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Saya Dika Tama yang masih menemani pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, selamat sore dan terima kasih ya yang sudah bergabung di program Country Spesial ya. Lagu-lagu country sudah dikehadirkan dan nanti juga masih ada beberapa yang request yang belum bisa dikehadirkan ya. Ditunggu saja, semoga semua bisa dikehadirkan untuk menemani pencinta Suara Sinari di program Country Spesial kita di edisi hari Selasa ini.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan program Sweet Sunset sebentar lagi di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Selamat sore dan kembali lagi saatnya untuk pencinta Suara Sundari menikmati lagu-lagu disco dan juga lagu reggae di program Sweet Sunset. Masih di edisi kita di hari Selasa 4 Agustus 2026, saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sundari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Dek, naon kini nyaman lari?
2: Awang.
1: Papa luruh yang lapan ake?
3: Belum ya, dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun ya.
1: Capatin memedih kok, dek.
2: Kan memedih mencapatan.
1: Dek, tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
2: Sunrise?
1: Oh, ada di buka di door, dek. Tawang, kini.
2: Sandru pada ane misi sunrise, emang kini.
1: Coba cek di TV nih, dek.
2: Ada di TV nih, kini cek man lari?
1: Popular, kemudian berita nih, dek.
2: Siaran TV itu preksanu, nek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Pada tenis putri Indonesia, Janice Cheng harus terhenti di babak pertama Toronto Open 2026. Usai berjuang selama 2 jam 20 menit melawan Lyudmila Samsonova. Janice Cheng menjalani pertandingan sengit WTA 1000 Toronto Open 2026 melawan Lyudmila Samsonova di Stadion Sobey. Dan ini menjadi kemenangan ketiga Lyudmila atas Janice Cheng yang kini bertengger di peringkat 36 dunia. Sebelum bersua di Toronto Open, sang petenis Rusia ini pernah dua kali mengalahkan Janice, yaitu pertama di WTA Abu Dhabi Open dan kemudian di WTA Madrid Open ya di bulan April. Samsonova memasuki Toronto dengan momentum yang sulit di lapangan keras. Di sisi lain, Janice Cheng terus berupaya mencari konsistensi setelah sempat meraih gelar di lapangan keras akhir tahun lalu. Petenis 24 tahun ini tiba di Toronto setelah tersingkir di babak kedua kala melawan Anna Kalinskaya dalam ajang Washington Open. Sebelumnya, Cheng juga takluk di babak kedua atau 64 besar Wimbledon dari Daria Kasatkina.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

89,4 FM, suara Sinari, pencinta suara Sinari. Timnas Indonesia dalam posisi terdesak ya, usai kalah semalam 0-3 dari Vietnam pada laga ketiga mereka di grup A ASEAN Championship 2026. Dan bagi skuad Garuda, kekalahan ini membuat peluang lolos ke babak semifinal ASEAN Cup itu kian berat ya. Timnas Indonesia harus menempati saat ini menempati peringkat ketiga grup A dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari Vietnam dan Singapura di posisi pertama dan juga kedua. Dengan hilangnya 3 poin di kandang, nasib Timnas Indonesia di ASEAN Championship akan ditentukan hingga laga terakhir, pencinta suara Sinari. Meski berat, peluang lolos masih sangat terbuka dengan syarat mampu meraih kemenangan atas Singapura, berapapun skornya. Iya, yang penting jangan sampai seri atau kalah ya di partai puncak nanti atau di partai terakhir nanti melawan Singapura. Tentu kalau sampai imbang atau kalah melawan Singapura, maka sudah dipastikan ya Timnas Indonesia gagal lolos untuk kedua kalinya secara beruntun ke babak semifinal ASEAN Championship 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sinari. Selamat bergabung pecinta Suara Sinari di program Sweet Sunset ya. Kali ini dengan lagu-lagu reggae yang akan hadir sampai di jam 7 malam nanti. Masih saya Dika Tama yang menemani pecinta Suara Sinari di edisi kita di hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pak.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kesiapannya menjadi daerah penyangga penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. PON ke-22 akan dipusatkan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta berperan sebagai tuan rumah penyangga. Jakarta pun serius untuk mensukseskan PON 2028. Selain menyediakan arena pertandingan, Jakarta juga menyiapkan infrastruktur sistem transportasi terintegrasi hingga anggaran sebesar Rp166 miliar rupiah untuk menyempurnakan berbagai venue agar memenuhi standar penyelenggaraan olahraga nasional. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, penunjukan Jakarta sebagai daerah penyangga melalui Keputusan Menteri Nomor 129 Tahun 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan PON berlangsung efektif di tengah tantangan pembiayaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari nikmati lagu-lagu reggae sampai di jam 7 malam nanti. Dan selepas itu di jam 7 sampai dengan jam 9 kembali akan hadir program Dinner Time Music. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sinari tetap setia hanya di 89.4 FM Suara Sinari. Give

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.
3: Psst, I see dead people.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All designed. Suara sendiri.

musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

att som om Santi.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: 89.4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Manjak.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: dek, naon ki nyaman larin.
1: Awang.
0: Papa lurut yang lapan ake. Gelam ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kone dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man larin.
0: Popular kemudian berita nih dek.
3: Siaran TV itu preksanu nih.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM Suara Sionari. Selamat pagi pencinta Suara Sionari. Kembali lagi jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti, program Rock and Breakfast hadir menemani pencinta Suara Sionari. Tentunya bersama saya Dika Tama di hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Untuk yang ingin bergabung merequest lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sionari. Dika tunggu sampai di jam 8 pagi nanti.

permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Dua gugatan tersebut adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan, dan juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, pencinta suara Sinari, kita lihat saja seperti apa ke depannya. Apakah ini memang benar sandiwara atau memang benar penegakan hukum?

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengatakan fenomena El Nino 2026 kini meningkat statusnya menjadi kategori kuat. Ya. Berdasarkan hasil pantauan BMKG, kondisi El Nino saat ini telah berada di kategori kuat, ditunjukkan hasil atau ditunjukkan oleh anomali suhu permukaan laut dengan indeks ENSO plus 1,59 berada pada posisi kuat yang berpotensi menjadi sangat kuat. Dan peningkatan status ini melampaui prediksi awal BMKG, ya, jadi melampaui prediksi BMKG seperti pada umumnya, yang memperkirakan El Nino hanya berada pada kategori moderat hingga kuat. Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terus meningkat sejak periode Mei hingga Juli menjadi dasar utama kenaikan status ini. Dan potensi El Nino sangat kuat ini nantinya diprediksi akan memperparah kondisi kemarau di Indonesia. Dampak dari kategori ini adalah penurunan curah hujan secara drastis hingga tingkat rendah sampai sangat rendah, terutama pada puncak musim kemarau. Dan wilayah Indonesia yang berada di bawah garis khatulistiwa seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu diprediksi akan mengalami musim kering yang lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: Pecinta Suara Sonari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sonari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sonari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai memastikan informasi mengenai dugaan ancaman bom yang diterima pada hari Minggu malam tidak terbukti benar setelah dilakukan penelusuran. Setelah menerima informasi, Komite Keamanan Bandara bersama instansi terkait langsung menjalankan prosedur penanganan ancaman keamanan sesuai standar operasional yang berlaku. Dan berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan indikasi kebenaran atas informasi yang diterima oleh pihak bandara. Pihak bandara memastikan operasional penerbangan dan pelayanan ke bandar udaraan di Bandara Igusti Ngurah Rai tetap berjalan secara aman, lancar, dan terkendali. Dan pihak manajemen bandara juga menghimbau pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.